Mangas na guwakas, maninya guwakit, pal narikaingan, pal narikang irukaingan, kanaya.